Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9.4 DFM, teman terbaik kamu. Kala Cinta Menggoda dari Alvin Joe di tahun 2023. Nemenin kita di pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung di Pro DFM Gorontalo pagi hari ini nih ya. Di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Bersama dengan Dodi Paneo di sini nih, teman kedua. Nemenin kamu dan membahas tentang hari mendengarkan sedunia atau World Listening Day ini tahun kedua ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk berpartisipasi memperingati hari ini ya. Pertama, berhenti dan hening. Kayak kamu tuh meluangkan waktu beberapa menit untuk diam, tidak berbicara dan fokus mendengarkan semua suara di sekitar kamu nih tahun kedua. Jadi, suara apa aja yang bisa kamu dengerin? Aku saranin mending di tempat yang tenang sih, tempat tenang, sunyi gitu. Bisa jadi di rumah kamu, di depan teras kamu. Kalau memang rumahnya tuh gak tepat di depan jalan ya, yang kayak ada bising suara motor. Nah, mana duduk di situ, mana bah tenang. Kalau boleh ada kopi sama cemilan yang bisa menemaninya. Mana dengar, mana pe token listrik babu. Pokoknya mana dengar-dengar aja. Nah, atau mungkin bisa juga kayak apa ya, dengerin musik favorit kamu, atau mungkin sekedar dengerin orang tua kamu di rumah ngomong ya. Pokoknya intinya, ngana wa diam, ngana cuman badengar, dengerin aja. Rekam suara di sekitar kamu, kayak ngambil ponsel, ambil ambiennya, suara ya, teman-teman, suara latarnya di lingkungan rumah atau kantor, atau bagikan ke media sosial. Habis itu bagikan ke media sosial nih teman-teman ya. Nah, praktekkan empati. Saat mengobrol dengan rekan atau keluarga hari ini, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan secara penuh tanpa memotong pembicaraan mereka nih teman-teman. Jadi itu adalah beberapa cara untuk berpartisipasi di hari mendengarkan sedunia ini nih teman-teman ya. Kalau misalnya kamu berkesempatan untuk melakukan satu hal aja dari ketiga hal tadi yang udah aku kasih ke kalian, berarti kalian sudah ikut berpartisipasi dalam yang namanya hari mendengarkan sedunia di hari ini.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum ngana pe waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mau kasih bangun.
1: Ngana pe kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepangan solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Santi.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara.

0: alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tuhan carikan. Semoga rohku
1: selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
4: Ya.
3: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
4: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas. Uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
3: Langsung ke kantin ya?
4: Iya.
3: Pasti makan milu siram dan bawang.
4: Iya, pasti.
3: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu, ada nggak sih?
4: Di taman.
3: Di taman.
4: Taman di depan kelas.
3: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
4: Di lingkungan sekolah.
3: Ketemunya di mana coba?
4: Di sekolah.
3: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
4: Dari pertama masuk sekolah.
3: Oh, di mos, di aula?
4: Iya.
3: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
4: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama itu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
3: Oh, geng ya. Yo, oke.
4: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
3: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
4: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
3: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
4: Dia.
3: Okay,
4: dia
3: terus?
4: Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
3: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
4: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
3: Hmm, sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
4: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
3: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
4: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Jangan lupa ya teman-teman berdua, aku tetap tungguin respon kalian soal apa suara yang paling seneng kalian denger ini selain suara notifikasi gajian di handphone kamu nih teman-teman berdua. Langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita di @redu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 19 9924.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pun dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: 94 DFM, teman terbaik kamu. Kita coba bacain dulu respon dari teman kedua yang sudah ikutan gabung di pagi hari ini untuk part yang kedua ya. Di apa dulu? Apa dulu?
1: Pada.
0: Pada. Oh, lupa, Pak. Di ini di topic of the day. Iya, waduh lupa. Liki 23 bilang dari telepon dari tersayang. Hu? Elok Farida, suara sound TikTok, haha. Ada RGTACP, chat dari seseorang yang ada di hati. Kok. Terus ada dari Warisel 7, suara stream sih, stream apa ya? Ini ada dari Warisel katanya mau request lagunya Kane, Everybody's Changing. Terus ada Pamungkas berapa kali? Itu di request sama si Lee Kyu nih, teman kedua ya. Dua lagu ini nih menjadi lagu terakhir yang bisa aku puterin di Topic of the Days pada pagi hari ini nih. Tak lagi kita bakal lanjut di program selanjutnya. Aku masih punya sejam lagi untuk nemenin kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune di Prodi FM Gorontalo. Terima kasih banyak sudah gabung dan nikmatin aja dulu lagunya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Selamat pagi teman Produe.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, pukul 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua yang baru saja bergabung di Prodi FM Gorontalo. Pagi hari ini nih, teman-teman berdua ya, ada beberapa informasi menarik yang bakal aku suguhin buat kalian di jam 9 lewat 4 pagi, pagi hari ini sekali lagi ya, teman-teman berdua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Prodi FM aja terus.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ke Bali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama nih, tahun kedua dari Kementerian Pariwisata yang katanya menyambut rencana restorasi Candi Prambanan. Jadi Kementerian Pariwisata menyambut rencana restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan yang nantinya akan dilaksanakan sama pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah India. Jadi Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di tanggal 8 Juli kemarin meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, Kompleks Candi Hindu yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di tahun kedua. Nah, Niani menyampaikan, juru bicara Kementerian Pariwisata, Niani saya namanya ya. Kalau Kementerian Pariwisata dan Kementerian Budaya akan mendukung upaya restorasi dan konservasi Candi Prambanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, menurut dia, Kementerian Pariwisata antara lain akan mendukung pengembangan Candi Prambanan dan daerah di sekitarnya sebagai destinasi wisata kan. Nah, Kementerian Pariwisata juga menjelaskan akan merancang paket layanan seperti wisata kebugaran dan wisata sejarah sama budaya. Agar selain menikmati keindahan Candi Prambanan, wisatawan juga bisa merasakan pengalaman otentik di destinasi wisata daerah istimewa Yogyakarta.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

92,4 DFM, teman terbaik kamu. I Want It Now from the Script nih, tahun kedua. Ini single yang dirilis di tahun 2021 ya. Dan masih di Yungopi untuk sesi budaya dan pariwisata nih, teman kedua, di hari Sabtu pagi ini. Menteri Pariwisata Widayanti Putri Wardana ini mengapresiasi kolaborasi strategis antara Pelataran Indonesia ya. Jadi ada beberapa bank-bank swasta juga dan seluruh mitra penyelenggaraan dari ada sebuah acara namanya BRI Wellness Experience sebagai bagian dari rangkaian Pelataran Extravaganza 2026. Jadi Ibu Menpar ini membuka acara tersebut di Hutan Kota Bayi Pelataran Jakarta di hari Kamis tanggal 16 kemarin kan, dan mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut menjadi salah satu penggerak utama dalam mempromosikan potensi besar pariwisata berbasis olahraga dan kebugaran di Indonesia. Jadi acara ini merupakan festival wellness premium yang menjadi bagian dari Pelataran Extravaganza 2026. Acara yang berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Juli di Hutan Kota ini akan menghadirkan pengalaman holistik melalui perpaduan aktivitas kebugaran, mindfulness, gaya hidup sehat, hiburan musik, dan interaksi komunikasi nih, teman-teman berdua ya. Jadi dari beragam kegiatan yang diselenggarakan dalam festival tersebut, ada acara pelataran run ya tulisannya, mindful activities, fitness and wellness exhibition, dan juga intimate concert nih, teman-teman berdua ya. Nah, Menpar nih menjelaskan kalau potensi ekonomi wellness ini akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Global Wellness Institute, nilai ekonomi wellness global mencapai 6,87 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024 kan, dan diproyeksikan meningkat menjadi 12,75 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 nanti. Di tingkat nasional sendiri, Indonesia tercatat sebagai wellness ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2024 dengan nilai mencapai 55,77 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu di survei Nielsen ini nunjukin sebanyak 86% masyarakat Indonesia sekarang semakin proaktif dalam menjaga kesehatan fisik dan mental berbarengan dengan pariwisata. Ini teman-teman berdua ya. Menurut Menpar, sebagai indikator tersebut menunjukkan wellness tourism memiliki prospek yang sangat besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan pariwisata berkualitas sekaligus juga pendorong ekonomi nasional.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke, di turn kedua sudah selesai. Waktu aku untuk nemenin kalian siaran di hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prode FM Gorontalo nih turn kedua. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll gak berujung ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

bintang sukses mempertahankan gelar juara putra Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Jakarta. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis sebelum Randy memulai karir sebagai pegolf profesional dalam waktu dekat. Randy juga memastikan gelar setelah membukukan total 212 pukulan atau 4 di bawah par sepanjang 3 putaran pertandingan. Pada putaran terakhir, ia mencatatkan 69 pukulan atau 3 di bawah par untuk mengamankan posisi teratas klasemen. Pegolf berusia muda itu mengaku sempat pesimistis mempertahankan gelarnya setelah tertinggal pada 2 putaran awal kompetisi berlangsung. Dan posisi puncak klasemen sementara sebelumnya ditempati Raihan Abdul Latif dan Jonathan Manuel Wiyanto dengan permainan konsisten sepanjang turnamen. Selanjutnya, teman Poya 2 ada Persib mulai menjalani latihan taktikal untuk menghadapi Piala Presiden 2026. Pelatih Igor Tolik meningkatkan intensitas persiapan tim secara bertahap. Latihan berlangsung di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis 18 Juli 2026. Sabtu maksudnya teman Poya 2, 18 Juli 2026, dan sebelumnya juga mereka telah menjalani program pemulihan kebugaran selama sepekan. Pelatih asal Kroasia itu juga mengakui membongkar pertahanan low block bukan pekerjaan mudah, dan ia menyiapkannya sejak awal demi hasil maksimal musim ini.

Yang terakhir tahun periode Persija Jakarta mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana. Tim membangun fondasi kuat menyambut musim 2026-2027. Pelatih Persija Sintayong menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim, persiapan juga dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 8.2 jam 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Planner.
1: Yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
2: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
0: Halo everyone.
2: Halo.
0: Selamat
2: Ivana
0: pagi, Kak.
2: Selamat pagi. Salam kenal juga.
0: Salam kenal.
2: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, yeah, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
0: Iya.
2: Yeah. Tapi nyanyi juga.
0: Iya, yeah, betul.
2: Banyak juga ya.
0: Banyak ya.
2: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
0: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri, Kak. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
2: Jauh bukan dong, di Jakarta ya, di Morowali ya?
0: Di Morowali Utara, karena saya berasal dari Sulawesi Tengah. Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
2: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
2: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
2: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
2: Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
2: Suaranya udah bagus.
1: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
2: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
2: berarti
0: bisa rilis lagu.
2: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali, Kak.
2: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mambra 2 selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Mambra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya dia udah nyanyi dari lama juga yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam?
1: Yang menjadi influence ya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip, Beda Pendapat ya. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kak.
0: Oh iya juga.
2: Bener,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, gak bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya, standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lu apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok.

0: itu menjadikan lahan bisnisnya. Oh. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
1: Yeah.
0: Kalau hari ini, kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
1: Iya, jadi switch beat ya, atau segala macam. Hooknya beda-beda.
0: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
1: Iya, terus nggak tahu.
0: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
1: Iya.
0: Ya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Iya. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Iya. Gitu.
1: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
0: Ada R&B-nya ya?
1: R&B ya?
2: Iya.
0: Pop R&B.
1: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti sekali. Kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside
0: iya,
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga.
2: Iya,
0: gitu. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Mm-hmm.
2: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya.
1: Dan ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang, gak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya? Project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Amin, ya, amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan, jadi tidak saling memusuhi ya, seperti kayak ini lah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rins kan.
2: Iya,
1: nah
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya, berkolaborasi,
1: berkolaborasi featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Top Bro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro2, masih di Sosem FM Pro2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya?
1: Iya,
0: share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya, 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Oke. Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you. Jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro2 yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan. Dengerin
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

Pro 2 udah selesai untuk musik Prener barengan RRI Pro 2 Jakarta dengan guestnya untuk pagi ini ada Ivana Berlian ya teman Pro 2. Dan balik lagi kamu ditemenin sama Rere Gorontalo tentunya teman Pro 2 barengan Cindy Anako.

Aku tahun 22 lagu dari Rahmani Astrini. Dan tahun 22 kita di request time, jadi silakan merapat di Instagramnya Pro 2 untuk kamu yang mau request lagu favorit dan yang udah pada ngedrop lagu yang pengen didengerin via WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Nanti bakal aku play tahun 22, aku bacain juga tuh sekarang aja kali ya, karena udah dari tadi juga nih dikirimin tahun 22 dari jam 10. Ada yang dari jam 10, ada yang setengah 11, tahun 22, rajin amat. Ini dari Sarah, berbinar fanbase Sabrina Leonor, tentunya mau lagunya Sabrina yang haha dong. Oke, bungkus. Sama juga nih dari Asri, tahun 22, fanbase-nya berbinar. Ada juga dari Karina, terus juga Maria, siapa lagi nih? Tia, tahun 22. Ya, semuanya di WhatsApp pada mau lagunya Sabrina, tahun 22. Bentar, aku searching dulu Sabrinanya. Yang oke. Ini kita play tahun 22. Dan yang gabung via Instagram, bentar aku cek dulu apakah udah ada yang ngedrop lagunya apa belum. Mana-mana nih, biasanya mereka tuh pada gercep tahun 22, kan bener. Ini dari Jerry90, request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa Again, Jagat Rasa. Terus juga tahun 22, ini Zatia Vinovic dengan Liodra Pura-Pura. Oke, tiga lagu udah kita dapat dan langsung kita play lagunya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa?
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

4.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu tahun kedua, lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Dan kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu teman kedua di Instagramnya Pura-Pura.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 11.34 menit Dokter Indonesia Tengah. Dan kita masih bacain requestan kamu di line Instagramnya Pro 2. Selamat siang buat Mei. Dia mau lagunya Niki Rian dengan Cintaku Dihianati. Terus juga teman Pro 2 ada dari Ami yang katanya mau lagunya Melanie Martinez dengan Dead. Dan satu lagi teman Pro 2 ini dari Ain. Oke. Okay. Kak mau lagu dari The Fry dengan Songs I'd Rather Not Sing. Oke, okay, bungkus. Tiga lagu ini akan aku play buat kamu teman Pro 2.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan udah selesai untuk request time-nya, teman Pro 2. Terima kasih kamu yang udah gabung di Instagram maupun di line WhatsApp-nya Pro 2. Yang gak sempat dibacain, tenang aja, besok masih ada untuk request time. Sama Fotitas juga ada, teman Pro 2, tapi nanti sedih ya. Kalau besok kamu bisa request lagu sesuka kamu. So, teman Pro 2 masih barengan sini sampai nanti di jam 3 sore.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat ya mas kalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya Allah.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, Allah, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Masih berakan di sini anakku di Santai Siang, dan ada info buat teman Pro 2. Di mana pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal dan juga perebutan juara 3 plus final itu bisa didengerin teman Pro 2 melalui program 1 di frekuensi 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program religi pagi tahun 2022 yang waktunya itu berbarengan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa teman 2022 dengerin melalui program 4 di frekuensi 95,1 MHz dan juga di 1008 AM atau 1008 AM. Dan teman 2022 juga bisa saksikan di streaming atau di channel YouTube RRI Gorontalo.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran,

Tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kuratallah, teman terbaik kamu, teman PW2. Ada kabar seru dan membahagiakan. Teman PW2 ini datang langsung dari lokal Gorontalo, di mana event Bahagia Chris Fest sukses digelar dan sukses banget. Jadi momentum keren buat penguatan ketahanan keluarga sekaligus wadah untuk para pelaku UMKM tahun 2022 biar makin naik kelas. Dan di acara ini masyarakat itu tidak hanya diajak buat makin akrab sama ekosistem digital lewat pembayaran serba satset pakai Kris tahun 2022, tapi juga diingetin tentang pentingnya keharmonisan keluarga sebagai fondasi ekonomi yang kuat. Dan belanja produk lokal itu jadi makin praktis, aman, terus juga gak ada drama kembalian, teman PW2. Tapi ya, teman PW2, sebahagia dan sesukses apapun Chris Fest itu memperkuat hubungan keluarga dan UMKM lewat transaksi digital, ya tetap aja sistem Chris ini gak bakal bisa men-scan kode hati si dia yang sampai sekarang masih misterius dan sulit dipahami.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berarti ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Ini ada lagu dari Cash Cash featuring Rosos dengan Matches, teman Prado. Single 2017 dan teman Prado TNC di semifinal Piala Dunia 2026 kemarin itu hasil pecah. Tapi seru abis, teman Prado. Bintang-bintang yang biasa kita tonton di kompetisi La Liga Spanyol mendadak jadi sorotan utama karena aksi magis mereka di lapangan benar-benar jadi pembeda sekaligus kunci kemenangan timnya juga. Lewat skill kelas kakap dan ketenangan tingkat tinggi, mereka tuh sukses ngegendong tim masing-masing buat ngamanin tiket emas ke babak final. Aura pemain Liga Elit emang beda, teman Prado. Kalau udah di turnamen gede langsung kelihatan taringnya. Tapi ya, teman Prado, semagis apapun taktik anak-anak La Liga yang sukses jadi pembeda di semifinal, tetap aja gak bakal bisa merubah nasib kamu yang udah dandan rapi, bin wangi. Tapi pas jalan bareng tetap dianggap kembarannya karena terlalu brother zone.

0: ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

bisa merasakan vibes punya trofi juara dunia yang melingkar di jari teman P2. Tapi teman P2, selangka dan seeksklusif apapun cincin piala dunia yang diproduksi FIFA buat diperjualbelikan, tetap aja nggak bakal ada gunanya buat kamu yang sampai dengan sekarang hilalnya belum kelihatan buat beli cincin kawin bareng si dia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Okay.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya?
2: Jadi dibatasi.
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih
1: apa,
2: baik kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang itu. Selamat
0: pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

lapangan Piala Dunia 2026 mendadak ikut memanas tahun kedua akibat buntut dari pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas di stadion. Aksi supporter ini langsung memicu reaksi keras sampai akhirnya pemerintah Kepulauan Falkland angkat suara buat menegaskan status wilayah mereka demi meredam perselisihan politik yang merembet ke ranah sepak bola. Emang tahun kedua panggung turnamen terbesar di dunia ini selalu punya magnet kuat yang bikin isu sensitif antar negara ikut tersorot di tribun penonton. Tapi tahun kedua seramai apapun pemerintah Falkland angkat suara gara-gara spanduk sengketa wilayah di Piala Dunia, tetap aja nggak bakal bisa bikin si dia angkat suara buat ngejelasin status hubungan kalian yang digantungin tanpa kepastian.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?
1: Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya.
0: Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Indonesia Top 20.

Waktu Indonesia Tengah, kita di chat Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Dan tentunya siang ini masih ditemanin sama Cindy Anako, teman PW2. Dan teman PW2, ada dua lagu yang harus keluar minggu ini. Dua lagu itu teman PW2, ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang udah pernah jadi jawara selama 2 minggu. Dan yang satunya lagi Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menghilang, yang harus keluar tahun PW2, tapi dia gak pernah menduduki posisi satu. Ya gak apa-apa lah ya tahun PW2. Dan tentunya dua lagu keluar, dua lagu masuk tahun PW2 yang menggantikan mereka. Sebelum kita ke new entry, kita ke posisi 20 dulu. Yang turun satu anak tangga, ini lagunya Divki Halif featuring Prince Amandegi dengan Seandainya. 20.

0: Sihir Zaman, teman PA2 ini benar-benar as masterpiece pop rock teatrikal super mega dari Roni Parulian yang dirilis Mei 2026 yang juga ngegabungin ketukan waltz klasik 3/4 dengan distorsi gitar gahar dan vokal rock beat khasnya yang bikin merinding seharian juga teman PA2. Nah, lagunya ini tentang refleksi kehancuran moral, terus juga keputusasaan dan hilangnya arah hidup manusia di era modern yang penuh kepalsuan, teman PA2, yang seolah-olah ya kita semua lagi berdansa merayakan kehancuran di ujung dunia. Ini new entry kita, teman PA2, yang nangkring di posisi 19. Kita move di posisi 18 yang naik dua anak tangga, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Indonesia Top 20.

melompat lebih tinggi teman P2 lomba sihir. Lagunya nangkring di posisi 17, naik satu anak tangga. Melompat tinggi atau melompat lebih tinggi versi lomba sihir ini benar-benar remake yang fresh banget teman P2, dari lagu legendaris Ceylon 7 diubah jadi indie pop ceria penuh energi dan bikin aku semangat untuk nemenin kamu di siang hari ini. Nah, maknanya juga simpel tapi dalam teman P2, tentang indahnya persahabatan dan ajakan buat saling support biar bisa sukses bareng ngadepin tantangan hidup. Nah, versi baru ini langsung sukses juga, viral di platform digital dan jadi lagu wajib yang bikin penonton konser lompat massal.

0: di posisi 16 yang turun 4 anak tangga minggu kemarin di posisi 12. Lagunya mana sih featuring Roni Parulia dengan Takkan Terulang.
1: Indonesia Top 20. 16.

Gurun Hujan ini benar-benar lagu pop galau terbaru dari Juicy Lucy yang langsung bikin hati ambyar lewat petikan gitar melankolis khas mereka, teman berdua. Makna lagunya juga menceritakan tentang ironi sebuah hubungan di mana seseorang merasa sangat kesepian dan gersang bagai gurun, padahal di sekitarnya penuh dengan cinta yang datang bertubi-tubi mirip hujan, teman berdua. Singkatnya sih gagal move on ya. Lagu ini juga langsung sukses masuk top chart platform musik digital dan

gitu deh teman berdua. Netizen bilang Juicy Lucy bikin lagu gurun hujan biar kita relate sama sepinya hati ya. Lah kalau aku sendiri nih teman berdua, enggak usah dengerin.

0: Pukul 14, Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi.
1: Indonesia Top 20.

0: Cinta yang datang tiba-tiba alias seketika, dimana kehadiran seseorang langsung mengubah hari yang sepi jadi penuh warna dan bikin susah berpaling tahun kedua. Kolaborasi epic ini juga sukses langsung viral di TikTok, nembus jutaan streams dan masuk jajaran trending musik digital karena aransemennya yang asik buat vibing sore-sore tahun kedua. Lagunya nangkring di posisi 13, naik satu anak tangga dan kita pindah di posisi 12, kita berusaha di bawah hujan.
1: Indonesia Top 20 12.

FM Gorontalo. Dan kita masuk di posisi 10 yang luar biasa, naik 4 anak tangga minggu kemarin di posisi 15. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: sekali selawas milik Silon 7 yang tetap membekas di hati dan kerasa timeless banget teman P2 lewat petikan gitar musik. Gitar akustik maksudnya khas Eros yang adem. Lagunya juga tentang ketulusan cinta sejati yang gak butuh kemewahan atau janji muluk-muluk. Karena bahagia itu bisa hadir lewat hal-hal paling sederhana asal dilewati bareng orang yang tepat. Lagu legendaris ini sukses jadi salah satu track terfavorit di album Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dapat penghargaan multi platinum dan juga masih sering dinyanyiin massal di konser-konser mereka sampai dengan sekarang. Lagunya nangkring di posisi 9 teman P2, kita pindah lagi di posisi 8 yang turun 2 anak tangga. Dan udah pernah jadi jawara selama 2 minggu di Prodo FM Gorontalo, lagunya Gendra Wari dengan 1000 kali.
1: Indonesia Top 20.

0: Carvalho teman poin 2 dengan Remu. Ini ada di posisi kelima teman poin 2, turun 2 anak tangga. Yang hampir jadi jawara teman poin 2 tapi enggak. Tapi senangnya dia udah pernah jadi jawara teman poin 2 selama 2 minggu di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Kita pindah di posisi 4 yang juga turun 2 anak tangga teman poin 2. Ini ada lagunya Liodra dengan Pura-Pura.
1: Indonesia Top 20 4.

Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Lagu yang ballad orkestra super mega dari Celina Grace bareng maestro Andi Rianto yang langsung juga bikin merinding dari petikan piano pertamanya, dimana lagunya ini dalam banget tentang janji setia dan cinta yang mati, seseorang yang gak bakal pudar sampai kapanpun.

0: udah pindah di posisi 2 yang turun 1 anak tangga. Lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Indonesia Top 20.

Yel, aku mau recap dulu dari posisi yang paling bawah di posisi 20. Posisi 20 ditempatin sama Divki Halim featuring Prince Mandegi dengan Seandainya. 19 new entry kita ada Roni Parolia dengan Waltz Akhir Zaman. 18 Tulus

Jonas, ada Wisnu, Santika, Kitering, Ari, Lesmana, aku harus pergi. Kita masuk di posisi 10, ada Fajar Nur, salah apa aku? Silaun Seven, sederhana. Delapan, Gia Indrawari, seribu kali.

Pos 35 NG Carvalho Remo. Posisi keempat Liodra dengan Pura-Pura. Posisi ketiga Celina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi kedua Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Finally aku spill ke kamu untuk jawara untuk minggu ini tahun 2022. Di posisi 1 naik 3 anak tangga lagunya Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Nafas yang memang keren banget juga lagunya ini tahun 2022. Mengingat atau pengingat diri buat rehat sejenak dan ambil nafas di tengah gempuran dunia, ambisi dan juga rutinitas yang bikin penat juga tahun 2022. So, langsung kita dengerin aja lagunya Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas.
1: Indonesia Top 20. 1.

Chart Indonesia Top 20 Produk FM Gorontalo. Teman Poya 2, aku mau ucapin juga terima kasih banyak untuk sebuah label Music RRI Produk Gorontalo dan juga musik director kita Ansales. Ini juga mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Poya 2. Nanti kamu bakal temenin sama kru Produk FM lainnya. Bye bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya info berbarengan Nisa untuk sore ini. Sesi Formula One 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia di Sirkuit Spa-Francorchamps. Balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik dan juga persaingan sengit para pembalap. Sirkuit Spa-Francorchamps ini menjadi salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender F1 sejak 1950. Karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian bagi para pembalap. Beberapa tikungan yang terkenal antara lain rangkaian tikungan Roach dan juga Ready Lawn yang menanjak tajam, tikungan pohon dan juga bus stop juga menjadi bagian paling ikonik dari sirkuit sepanjang 7.004 km ini. Pembalap juga harus menemukan keseimbangan pengaturan downforce sepanjang lintasan berkecepatan tinggi itu. Kondisi lintasan yang sering basah ini semakin meningkatkan tingkat kesulitannya. Perkiraan cuaca menunjukkan peluang hujan cukup tinggi sepanjang akhir pekan balapan. Musim 2026 sendiri sejauh ini belum menghadirkan balapan dalam kondisi lintasan basah. Pembalap Belgia tim Merlier ini memenangi Etape 12 Tour de France melalui sprint dramatis. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier di edisi balapan tahun ini. Merlier meleset dari belakang untuk mengalahkan rekan senegaranya Jasper Philipsen dan dia juga terhindar dari kecelakaan menjelang finish yang melibatkan beberapa pembalap. Dan insiden bermula ketika Fernando ini terjatuh pada kilometer-kilometer akhir. Kecelakaan ini juga turut menyeret pemenang Etape 11. Soren sendiri dan Philipsen juga sebenarnya berada dalam posisi menjanjikan menjelang garis akhir. Tapi berbagai upaya serangan sepanjang Etape juga gagal menghasilkan perubahan berarti. Kemenangan Etape ini melengkapi sukses Merlier setelah sebelumnya memenangi Etape 7 dan 8. Total dia sudah mengoleksi 6 kemenangan Etape sepanjang karirnya di Tour de France. Asia Boxing Under 19 dan Under 22 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini juga merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari ini juga diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satu pun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang juga mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Sekian info Pro2.
1: Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
3: International Top 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Kita balik lagi di International Top 20 Pradua FM Gorontalo. Untuk hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 dan ada Nisa Muhammad bakal main kamu selama 1 jam ke depan untuk International Top 20 Pradua FM Gorontalo. Kali ini aku bakalan update informasi seputar tangga lagu Indonesia selama sepekan ini untuk lagu-lagu mancanegara pastinya teman Pradua. Tapi sebelum kita ke posisi 20, seperti biasa kita bakal say goodbye dulu untuk Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love dan juga Mel Smith featuring Niall Horan with Drive Safe yang harus out of chart untuk minggu ini. Berarti akan ada new entry yang akan meramaikan chart internasional kali ini teman Pradua. Dan di posisi 20 langsung aja kita punya new entry kita. Ada Rob Benrock ya asal Irlandia, The Script yang officially ngerilis single terbarunya mereka Man in the Arena di 22 Mei kemarin teman Pradua. Jadi lagu ini tuh membawa pesan kuat tentang keberanian untuk terus berjuang menghadapi tantangan hidup yang memang terinspirasi dari pidato legendaris Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Langsung kita dengerin posisi 20 ada The Script, Man in the Arena.

0: Kita move ke posisi 19, teman Pradua. Ada single terbarunya Alex Warren yang dirilis 4 Juni kemarin. Dan lagunya juga jadi single ketiga dari album studio keduanya. Judulnya tuh Wild Child. Yang diproduksi masih barengan kolaborator setianya, si Adam Yoran sendiri, teman Pradua. And this is a passenger. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang perasaan yang apa ya, gak berdaya gitu lah, ketika terjebak dalam hubungan yang berat sebelah atau hubungan sepihak gitu, teman Pradua. Anyway, ada di posisi 19 setelah naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. Nah, yang ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya, teman Pradua. Ada Miles Smith dengan single terbarunya Hold Me in the Dark. Ini tuh juga jadi bagian dari album debutnya yang judulnya tuh My Mess, My Heart and My Life. Dan lagu ini tuh dirilis di 8 Mei kemarin di segala, di berbagai lah platform music digital sendiri, teman Pradua. Dan fun fact-nya, lagu ini tuh ditulis di sebuah studio di London tanpa menyadari kalau bintang pop Olivia Rodrigo sedang ada di lantai atasnya. Jadi, inspirasi lagunya tuh datang dari sebuah headphone gitu, teman Pradua. Di posisi 18 ada Miles Smith with Hold Me in the Dark.
1: International Top 20. 18.

0: Edisi 17 kali ini teman berdua ada Kehlani featuring Usher with Should and Never. Ini tuh single yang dirilis di April kemarin ya, dan ini tuh jadi hasil kolaborasi epic dari penyanyi R&B legendaris ya, Usher sendiri teman berdua dan juga Kehlani. Kayaknya ini jadi kolaborasi mereka pertama juga ya. Dan lagu ini juga jadi track di salah satu album self-titled bertajuk Kehlani sendiri teman berdua. Tapi sayang banget lagu ini tuh harus turun dua peringkat ya. Dari posisi 15 dan ada di posisi ke-17 untuk minggu ini teman berdua. So, kalau ini turun 2 peringkat, the next one di posisi 16 ini justru naik 2 peringkat teman berdua. Di posisi 16 itu kita punya Ariana Grande yang officially ngerilis single terbarunya Hate That I Made You Love Me di bulan Mei kemarin juga. Jadi lagu ini juga jadi single utama dari album studio ke-8-nya berjudul Peril, yang dijadwalkan nanti bakal dirilis di akhir Juli ini ya, 2026. Lagu ini tuh genrenya old pop gitu, ada nuansa emosional juga, yang ceritanya tentang pergumulan dalam satu hubungan asmara gitu teman berdua. Jadi lagu ini juga menandai babak baru dalam perjalanan karir musik Ariana Grande menjelang tur konsernya. Di posisi 16, naik 2 peringkat, ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.
1: International Top 20 16.

0: juga naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Teman berdua ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Dan lagu ini tuh official dirilis di bulan Mei kemarin juga. Teman produser bertepatan juga dengan perayaan ulang tahunnya Martin Garrix yang ke-30. Gila, dia lebih muda dari aku ternyata ya. Jadi Repeat It ini dirilis di bawah naungan label rekaman Martin Garrix sendiri. Dan lagu ini sebenarnya tuh udah lama menjadi perbincangan dan juga sempat viral ya di kalangan penggemar tuh sejak 2014 dengan judul awalnya tuh Rewind Repeat It. Dan lagu ini memang menggabungkan produksi festival khas Martin Garrix sendiri, terus ada sentuhan penulis melodi emosional ala-ala Ed Sheeran gitu teman berdua. So, ini ada di posisi 15 untuk minggu ini. Nextnya tuh di posisi 14, ada new entry kita minggu ini juga teman berdua. Ada Bibi Rexha kembali ngerilis single terbarunya, tapi kali ini tuh barengan David Guetta with Sad Girls. Jadi, ini kolaborasi terbaru mereka juga yang dirilis di Mei kemarin ya. Dan lagu ini tuh juga jadi bagian dari album studio keempat Bibi Rexha yang bertajuk Dirty Blonde yang bakal dirilis di pertengahan tahun ini juga teman berdua. Di posisi 14 ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls.
1: International Top 20 14.

0: posisi 13, teman berdua. Lagu ini tuh juga kemarin tuh sempat hits banget ya. Lagu terbarunya Bruno Mars dari album The Romantic with Cha Cha Cha yang dirilis tuh di 27 Februari kemarin, teman berdua, melalui Atlantic Records yang juga menandai kembalinya dia ke karya solo dalam hampir satu dekade. Kalau kemarin kan kita tahu kan dia paling banyak kan tuh kolaborasi sama Anderson .Paak, terus juga sama Blackpink, membernya Blackpink, si Rose juga, banyak lah. Dan kali ini tuh dia mungkin emang fokusnya pengen ke album solo dulu, teman berdua. Lagu ini viral banget di berbagai media sosial karena emang beatnya tuh sangat funky dan kental dengan nuansa disco gitu, teman berdua. Aransemennya juga musiknya tuh feeling soul gitu ya. Dan lagu ini pastinya menjadi lagu kelima dari total 9 lagu yang ada di album The Romantic yang baru aja dirilis di 2026 ini, teman berdua. Ada di posisi 13 setelah naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. Next one di posisi 12, ini sayang banget harus turun 2 peringkat, tapi gak apa-apa ya. Bibi Rexha kan udah ada new entry-nya juga gitu yang menggantikan gitu. Ada Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion. Sempat jadi jawara kita juga selama 2 minggu, teman berdua. Lagu ini tuh dirilis di Maret kemarin ya. Single utama juga dari album studio keempatnya yang berjudul Dirty Blondie. Masih dari album yang sama juga barengan David Guetta kemarin, teman berdua. Lagu ini dibikin barengan grup musik elektronik legendaris asal Inggris Faithless. Dan inspirasinya tuh memang New Religion itu mengambil sampel juga DNA dari lagu dance ikonik tahun 95 milik Faithless sendiri yang judulnya tuh Insomnia. So ini turun 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Di posisi 12 ada Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion.
1: International Top 20.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC/FPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam,

0: maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: International Top 20. 11.

kita balik lagi di chat internasional Prodi FM Gorontalo teman Prodi 2. Dan di posisi 11 ya untuk minggu ini ada single terbarunya Gracie Abrams yang diresmi di rilis di Mei kemarin, yang juga jadi single utama dari album studio ketiganya yang berjudul Daughter From Hell, yang dirilis secara penuh ya di 17 Juli kemarin teman Prodi 2. Dan lagu ini juga langsung dapetin perhatian dari penggemar karena yang menampilkan ciri khas vokal dan juga lirik emosional seperti biasa dari Gracie sendiri teman Prodi 2. Ada di posisi 11 setelah naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Kalau ini naik 2 peringkat, the next one ini justru turun 2 peringkat. Ada J-Lo featuring David Guetta yang masih resmi berkolaborasi lagi. Kayaknya ini another collaboration dari mereka berdua ya. Save Me Tonight yang dirilis 6 Maret kemarin teman Prodi 2. Dan lagu ini memang menggabungkan vokal khasnya J-Lo dengan produksi EDM spektakuler dari David Guetta yang memang langsung menjadi anthem nantai dancer dan juga festival music sendiri teman Prodi 2. Ada di posisi 10, ada Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight.

0: posisi 9 untuk minggu ini teman berdua. Ada si cantik Olivia Rodrigo, pendatang baru yang langsung mencuri perhatian karena dari awal debutnya lagu yang dirilis tuh langsung meledak di pasaran juga teman berdua. And this is the new song dari Olivia Rodrigo, The Cure, yang dirilis Mei kemarin dan jadi lagu kedua untuk album studio ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Jadi kalau kalian sudah nonton music videonya sendiri, itu juga sempat mencuri perhatian, yang dimana dia tuh pakai kostum suster gitu teman berdua, itu kayaknya juga langsung dapetin 26 juta viewers di YouTube sendiri teman berdua. Jadi lagu ini tuh menggambarkan eksplorasi emosional dimana seseorang tuh ngerasa kayak cinta dan kasih sayang tidak selalu bisa menjadi obat penawar untuk pergolakan batin dan juga keraguan dalam dirinya sendiri teman berdua. Ya, ini ada di posisi 9, setelah naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya, The Next Song. Kalau tadi naik 2 peringkat, ini justru ini turun jauh banget sebenarnya ya. Turun 5 peringkat, di posisi 8 itu ada BTS with Swim. Ini juga dari album arirangnya mereka. Lagu ini juga sukses dan bahkan debut di peringkat number 1 Billboard Hot 100 sendiri teman berdua. Lagu ini tuh dirilis di 20 Maret kemarin sebagai single utama juga dari album penuh kelima mereka yang bertajuk Arirang. Dan lagu ini menampilkan aktris Riverdale sendiri, Lily Reinhart teman berdua. Ada di posisi ke-8 ada BTS with Swim.
1: International Top 20.

0: Di posisi 7 untuk minggu ini teman-teman ada Lisa featuring Anita, Rima and Viva Sound sendiri with Goals teman-teman dua. Ini jadi salah satu lagu official untuk Piala Dunia 2026. Dan perasaan lagu ini tuh berhasil mencuri perhatian karena menjadi debut pertama Lisa di ajang Piala Dunia. Tapi alih-alih dapetin pujian, lagu ini justru menuai beragam kritik dari publik. Jadi banyak yang menganggap kalau itu tuh gak ada sound FIFA-FIFA sama sekali gitu. Gak ada sound Piala Dunia sama sekali. Itu beda sama sebelum-sebelumnya ya teman berduanya kayak. Iya ya juga sih, kayak aku dengerinnya kayak kok ini bukan Piala Dunia banget ya, khas Piala Dunia tuh gak ada gitu. Jadi lagu ini menggabungkan berbagai elemen musik kayak K-pop, ada Latin pop dan juga Afrobeat sendiri. Mungkin itu dia tadi kali ya, karena ada gabungan K-popnya sendiri ya kan. Sedangkan beberapa lagu-lagu FIFA sebelumnya yang kita tahu tuh ada Latin-Latinnya gitu. Jadi mereka tuh ngerasa kayak publik ya, ngerasa tuh kayak lagu ini tuh lebih fokus ke citra diri atau penampilan pribadi gitu. Kurang lah untuk membawa pesan persatuan dan juga kebersamaan antar negara yang identik banget dengan tema dari Piala Dunia. Jadi lagu ini tuh ada di posisi 7 setelah naik 2 peringkat dari posisi 6. The next one di posisi 6 ini juga naik 1 peringkat ada Lewis Capaldi with Stay Love. Ini single yang dirilis di 17 April kemarin. Lagu yang pertama kali dibawakan di Madison Square Garden ini juga menjadi track bonus kelima dalam EP Zero Five dan juga sudah dirilis di berbagai platform music digital. So di posisi 6 ada Lewis Capaldi with Stay Love.
1: International Top 20. 6.

0: untuk chart internasional kali ini, tapi sayang banget lagu yang sempat jadi juara kita juga selama 2 minggu ya harus rela turun 3 peringkat di posisi kelima. Ada Anima featuring Lisa with Bad Angel tahun kedua. Jadi lagu ini tuh dirilis 8 April kemarin. Dan lagu ini juga Nona saya tuh lebih ke kayak melodi techno dan EDM futuristic gitu teman berdua. Ada di posisi kelima setelah turun 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Next one di posisi 4, ini juga masih singlenya Alex Warren sendiri yang naik 2 peringkat di posisi 4, ada Fine Place to Die teman berdua. Lagu ini tuh dirilis di akhir April kemarin di bawah label Atlantic Records. Dan lagu ini juga sebuah balada romantis gitu yang ceritanya tuh tentang perasaan cinta mendalam di mana seseorang ngerasa kayak sama pasangannya tuh jadi tempat yang indah untuk menghabiskan sisa hidup. Intinya lagu ini tuh lagu-lagu romansa ceria, cinta butterfly era gitu-gitulah teman berdua. Ada di posisi keempat ada Alex Warren featuring No, dia solo di sini ya, kok featuring sih dengan single terbarunya Fine Place to Die.
1: International Top 20.

0: ini teman berdua ada Maroon 5 dengan single terbarunya yang dirilis di awal Mei kemarin. Hey Ryan sendiri teman berdua. Lagu ini tuh dirilis melalui Interscope Records dan juga menandai kembalinya band meraih Grammy ini ke akar music mereka yang dulu ya. Jadi lagu ini tuh ada energi yang adiktif, terus juga dengan produksinya tetap modern yang ngikutin zaman sekarang juga pastinya. Terus ada sentuhan musik lama juga yang mengingatkan penggemar di era-era awal kejayaan Maroon 5. Menurut aku sih, walaupun emang ada sedikit unsur modernnya, tapi masih ada ciri khasnya Maroon 5 sendiri. Mungkin karena memang Adam Levine ini juga suaranya kan memang kita tahu ya, kayak dengerin lagu ini ya udah ini Maroon 5 gitu loh teman berdua. Jadi lagu ini juga akan jadi persiapan tour mereka juga, tour internasional mereka ya. Bakal tampil juga di beberapa festival-festival besar teman berdua. Ada di posisi ketiga untuk minggu ini, setelah naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. The next one di posisi dua ini justru turun satu peringkat. Ada Teddy Swims with Mr. Know It All. Lagu yang dirilis di awal April juga kemarin teman berdua. Dan pembuka era juga, era baru ya untuk perjalanan musiknya setelah kesuksesan album I've Tried Everything But Therapy. Dan lagu ini ceritain tentang rasa sakit seseorang yang secara gak sadar menyabotase kehidupan asmara juga hubungannya sendiri. Ada posisi 2 untuk minggu ini, ada Teddy Swims with Mr. Know It All.
1: International Top 20.

Alright, nomor 2 seperti biasa sebelum kita ke jawara kita untuk minggu ini, aku bakalan recap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 2 untuk minggu ini. Mungkin buat kamu yang baru aja stay tune ya, yang penasaran di posisi 20 sampai ke posisi 2 itu ada apa aja, langsung aja di posisi 20. Di antri kita The Script with Man in the Arena. Naik satu peringkat di posisi 19 ada Alex Ron with Passenger. Ini juga naik satu peringkat di posisi 18 ada Miles Smith with Hold Me in the Dark. Turun dua peringkat di posisi 17 ada Kehlani featuring Usher with Should a Neighbor. Di posisi 16 ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Naik dua peringkat di posisi 15 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Ini juga nih entry kita di posisi 14 ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. Naik satu peringkat di posisi 13 ada Bruno Mars with Cha Cha Cha Cha Cha. Turun dua peringkat di posisi 12 ada Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion. The next one di posisi 11 ada Gracie Abrams with Hit the Wall. Posisi 10 ada Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. Naik dua peringkat di posisi 9 ada Olivia Rodrigo with The Cure. Turun 5 peringkat di posisi 8 ada BTS with Swim. Naik dua peringkat di posisi 7 ada Lisa featuring Anita Rima, Viva Sound with Goals. Naik satu peringkat di posisi 6 ada Lewis Capaldi with Stay Love. Come on, stay love to get me through the evening. Di posisi 5 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Posisi 4 untuk minggu ini with One Fine Place to Die. Maroon 5 with Heroin ada di posisi ketiga untuk minggu ini. Turun satu peringkat di posisi 2 ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

Yes, dan jawara kita lagi-lagi ya. Ini kayaknya pertama kalinya sih naik 4 peringkat di posisi pertama, tapi kayak menurut aku gak mungkin juga kalau misalkan dia gak ada di chartnya International Top 20 Product from Gorontalo. Ada Shakira featuring Burna Boy with Jai Jai. Ini juga jadi original soundtrack dari FIFA World Cup 2026 sendiri, teman berdua. Dan setelah lagu ini tuh dirilis, after lagunya si Lisa, ini tuh langsung jadi apa ya, perbincangan juga, langsung dibanding-bandingin. Nah gini nih, yang namanya anthem untuk Piala Dunia, ya kalau udah Shakira yang turun tangan langsung ya kan, dia kayaknya udah jadi dewinya soundtrack Piala Dunia gitu dari zaman-zaman dulu, teman berdua. Anyway, ini juga resmi dirilis di 23 Mei kemarin, dan lagu ini juga menandai kembalinya Shakira di panggung Piala Dunia. Jadi artis pertama yang berpartisipasi dalam 4 proyek musik resmi ajang ini ya. Yes, kayaknya emang 4 kali sih dia juga jadi penyanyi di balik lagu-lagu anthemnya Piala Dunia, dan selalu berhasil untuk bawain anthem Piala Dunia sendiri, teman berdua. Jadi posisi pertama untuk minggu ini adalah Shakira featuring Burna Boy with Jai Jai, dan jadi FIFA World Cup 2026 original soundtrack.

0: International Top 20.
1: Gak berasa teman berdua kita udah di penghujung chart internasional untuk hari ini ya. Semoga deretan lagu-lagu yang udah nemenin kamu juga tadi bisa bikin hari Sabtu kamu ini tuh makin semangat, makin ceria ya kan teman berdua. Anyway, thanks for all Label Music juga yang udah ngirimin lagunya untuk music. Deretan kita juga ada Ana Saleh. Dan buat kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu tetap ada di chartnya Pro 2 FM Gorontalo untuk International Top 20, jangan lupa untuk terusan ikutan di Pro 2 Hitlist dan juga ikut request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya biar tetap ada di chartnya Pro 2 FM Gorontalo. So, see you di Sabtu depan di jam yang sama untuk International Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Dan tenang, aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

So there was Alicia Cara with Wild Things dari album Know It All 2016, 10 tahun yang lalu dirilisnya lagu ini teman berdua. Jam 4 sore lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Aku update informasi dari prestasi anak muda Indonesia. Nah, datang dari pesisir Aceh, Lulu Lantak. Kita tahu kan dua dekade kemarin ya. Pesisir Aceh gimana tuh sebenarnya? Iya, dua dekade lalu, sorry banget nih. Aceh ini kan luluh lantak ya oleh salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini teman berdua. Dan di tengah puing-puing pasca tsunami 2004, sektor pendidikan kita tahu tuh menjadi salah satu sektor yang paling rentan di sana. Jadi ribuan anak itu kehilangan ruang kelas, buku dan juga harapan untuk belajar. Tapi ada sejarah mencatat kalau Tanah Rencong ini gak pernah menyerah. Dari kepedulian kemanusiaan di tahun 2005 lahirlah Fatih Bilingual School yang bukan cuma sekedar membangun kembali dinding-dinding kelas yang runtuh, tapi juga memulihkan masa depan generasi Aceh ini melalui pendidikan. Jadi di tahun 2006 ini sampai 2027 ya, untuk tahun ajaran ini, perjalanan panjang penuh resiliensi itu juga berbuah manis. SMA Fatih Bilingual School ini sekarang resmi terpilih menjadi bagian dari program Sekolah Garuda Transformasi. Itu tuh sebuah program strategis nasional yang diinisiasi sama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Dan di mana ini tuh jadi lompatan besar dari sebuah sekolah yang awalnya lahir dari runtuhan bencana, sekarang bertransformasi menjadi salah satu lokomotif utama pencetak talenta global untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan nilai terpenting dari pencapaian ini tuh sebenarnya ngasih pembelajaran berharga untuk dunia pendidikan kita. Kalau misalkan kualitas berstandar internasional itu tidak harus tercerabut ya dari akar sejarah dan juga misi sosialnya. Jadi menjadi bagian dari Sekolah Garuda itu bukan cuma sekedar tentang gengsi plakat penghargaan ya, tapi sebuah amanah jangka panjang untuk membuktikan kalau mutiara pendidikan dari ujung barat Indonesia ini mampu bersinar di panggung perguruan tinggi kelas dunia.

0: 3M plus 5.550.
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
0: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
0: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
0: Sip.
2: Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Di panggung pendidikan tahun kedua, indikator keunggulan generasi masa depan gak cuman sekedar diukur dari seberapa fasih mereka menghafal teori di dalam ruang kelas ya. Tantangan sekarang itu terutama berkaitan dengan krisis iklim dan juga keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi menuntut lompatan paradigma lebih besar, yaitu kemampuan menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi solusi konkret atas problem lingkungan. Jadi ketika para pelajar sekolah menengah mulai mampu melirik limbah domestik kayak kulit apel atau tempurung kelapa dan juga mengubahnya menjadi material alternatif teknologi energi terbarukan, disitulah pendidikan memberikan dampak nyata sejak usia dini. Jadi lompatan penting inilah yang baru saja ditunjukkan sama siswa SMA Cahaya Ranca Maya Islamic Boarding School Bogor di ajang Genius Olympiad 2026 di Houston, Amerika Serikat di Juni kemarin ya, awal Juni teman berdua. Jadi kompetisi riset ini kompetisi riset ilmiah tingkat dunia yang mempertemukan pelajar SMA terbaik dari berbagai negara. Jadi kompetisi internasional siswa ini tuh fokusnya ke isu-isu lingkungan hidup. Nah, ajang bergengsi ini didirikan dan juga diselenggarakan sama Terra Science dan juga Education dan diselenggarakan sama St. John Fisher University. Dan kompetisi ini juga ada 8 bidang keilmuan dengan tema utama keberlanjutan lingkungan, inovasi, dan solusi terhadap berbagai tantangan global. Nah, kompetisi tahun ini, 2 tim dari SMA Cahaya Ranca Maya ini berhasil menampilkan hasil penelitian terbaik mereka. Tim yang pertama itu ada Nadi Muhammad dan Falkian Ikram yang mengangkat penelitian berjudul Eco-Friendly Solar Cell Fabrication Based on Dye Sensitized Solar Cell from Black Coconut Shell and Anthocyanin Pigment from Apple Peel. Ngerti kan kalian? Jadi ini tuh inovasi sel surya ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa hitam dan juga pigmen anthocyanin dari kulit apel sebagai material alternatif dalam teknologi dye sensitized solar cell. Jadi sementara untuk tim kedua sendiri ada Emir Maulana dan juga Arvin Ryan, ini mempresentasikan penelitian judulnya tuh Integration of Chlorella Bacillus subtilis as a bioremediation technology for chicken slaughterhouse liquid waste. Jadi riset ini tuh menawarkan solusi bioteknologi dalam pengolahan limbah cair rumah potong ayam melalui integrasi mikroalga chlorella dan juga bakteri Bacillus subtilis sebagai teknologi bioremediasi yang lebih ramah lingkungan. Jadi keberhasilan mereka itu nggak cuma diraih, yang pastinya diraih dengan tidak mudah ya. Di babak final, setiap proyek ini dinilai secara langsung sama 4 sampai 10 juri internasional, sementara penilaian awal itu dilakukan sama 3 sampai 6 reviewer yang menilai kualitas ilmiah dan rigor atau tingkat ketelitian, ketepatan, dan juga kedisiplinan penelitian sendiri. Jadi sistem penelitian Genius Olympiad ini menggunakan proses normalisasi skor sehingga setiap peserta itu memperoleh penilaian adil terlepas dari karakter masing-masing juri.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

informasi terakhir dari dunia prestasi anak muda Indonesia ini tuh datang dari sosok Matthew Sitorus Baker yang menjadi perbincangan dalam pertandingan timnas nasional Indonesia ya. Tim nasional Indonesia yang berhasil mengalahkan Oman 3-0 karena pemain belasteran Indonesia Australia ini menjadi debut di usia 17 tahun. Baker masuk ke lapangan di menit 80 menggantikan Rizky Ridho dan bermain cukup baik dengan turun di laga itu. Baker juga sudah punya satu caps bersama timnas senior. Pemain yang tampil di Piala Dunia Under 17 November tahun kemarin ini menjadi pemain langganan untuk tampil di Timnas Under 17 asuhan Nova Arianto. Sebenarnya Matthew ini tuh juga masuk skuad Timnas Under 19 untuk tampil di Piala AFF Under 19 di Sumatera Utara. Dan juga pemain yang punya nama lengkap Matthew Sitorus Baker ini lahir di Melbourne, Australia 2009, tepatnya 13 Mei. Walaupun lahir dan juga besar di Australia, Matt Baker ini punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Jakarta dan bermarga Sitorus ya, salah satu marga Batak. Dan di usianya yang juga masih 16 tahun, Matt dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain bersama sebagai bek tengah ya, bek kiri dan juga gelandang bertahan dengan tinggi badan sekitar 172 cm. Matt ini dinilai punya ketenangan, visi bermain, dan kemampuan distribusi bola yang cukup baik di lini belakang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

ini juga udah masuk di kalian sendiri teman berdua, karena ini juga sempat FYP, bukan FYP juga sih ya, sempat ramai juga di TikTok, di Instagram juga. Ada seseorang yang karena dia gabut ya, orang itu ngitungin lubang kursi yang ada di ruang tunggu, dan hasilnya itu 6384 lubang. Gila, ini gabut total sih menurut aku ya, karena ini banyak banget yang ngitungnya 6000. Kayaknya dia pakai alat bantu juga sih untuk ngitungin ya, karena kalau misalkan aku yang ngitungin pasti aku lupa. Mau ulang dari awal, gila aja 6000. Kalau misalkan jumlah kursinya cuma kayak 300-400 mungkin masih masuk akal sih, aku masih mampu gitu. Tapi kalau udah 6000 kebanyakan say. Anyway, selamat sore aja untuk kamu di jam 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita udah balik lagi di Trending Topic Prode FM, Gorontalo. Semoga hari kamu tuh juga masih penuh semangat ya, walaupun mungkin kerjaan udah mulai selesai, kuliah juga udah kelar ya kan, udah weekend kan, mungkin lagi pada rebahan, lagi menikmati weekendnya juga. Ngomong-ngomong soal ini, hari ini gimana tuh? Pemborosan kata. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti pernah dialami sama semua orang, yaitu gabut. Kalau lagi gabut, manusia tuh kadang-kadang berubah jadi makhluk paling random di dunia. Ada yang buka kulkas 5 kali padahal isinya juga gak berubah. Itu saya. Ada yang scroll media sosial sampai ketemu postingan tahun 2018. Juga pernah aku ngelakuin itu. Ada juga yang muter-muter rumah sambil mikir padahal gak tahu lagi nyari apa. Nah, sore hari ini aku pengen tahu ya, segabut orang itu yang dia ngitungin kursi di ruang tunggu sampai 6000-an, kira-kira ada gak sih hal aneh yang pernah kamu lakuin ketika kamu tuh lagi gabut? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 0811 43000 222, lain telepon di 0812 15000 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Pro2. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan.

orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ngajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

berdua gara-gara gabut tuh kamu malah jadi iseng ngelakuin hal-hal yang sebelumnya gak pernah kepikiran untuk kamu lakuin. Misalnya beresin kamar jam 12 malam, tengah malam jam 1 misalnya. Atau mungkin nyusun ulang aplikasi-aplikasi di handphone kamu ya kan, berdasarkan warnanya saking gabutnya. Atau mungkin ngedit-ngedit foto yang gak pernah diupload. Jadi kayak bikin apa ya, ngedit video apa ya gitu kan. Bikin playlist lagu mungkin dengan tema yang super spesifik. Atau mungkin kamu nyari-nyari tema wallpaper apa untuk handphone kamu. Kadang rasa bosan itu tuh justru bikin otak tuh jadi kayak kreatif. Kalian pernah ngerasain itu gak sih? Walaupun hasilnya belum tentu berguna juga gitu kan. Dan siapa di sini yang niatnya tuh untuk buka handphone cuma 5 menit tau-taunya udah 2 jam hilang begitu aja. Mulai dari satu video lucu, terus lanjut ke video masak, terus pindah ke video apa kayak yang video-video random gitu kan, ujung-ujungnya juga lupa mau ngapain ya kan. Atau pernah stalking akun seseorang tuh sampai ketemu foto-foto yang bertahun-tahun lalu lamanya. Tenang, kamu gak sendirian. Aku juga pernah tuh ngeliatin Instagram temen aku. Dan aku tuh nge-scroll sampai bawah karena di situ ada foto-foto kita masih dari 2012, 2013 gitu. Jadi kayak flashback aja gitu. Ih, lucu ya ternyata gitu. Jadi kamu gak sendirian, say, tenang ada aku juga. Jadi itu juga salah satu bentuk kegabutan sebenarnya ya teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu pernah ngelakuin hal aneh apa sih atau hal random apa yang pernah kamu lakukan karena rasa gabut, bisa share ke aku di sini sampai nanti di jam 7 malam.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

welcome berdua So That Was Mario Giklau dengan Lama Dirindu. Dan aku juga pastinya masih bakal nungguin respon dari kamu ya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Tapi sebelumnya juga aku pengen infoin untuk azan maghrib hari ini Sabtu 18 Juli 2026 itu nantinya di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman udah jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudhulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Acara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung membahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu kas.

0: Come on, come on. Show them.
1: All right, number two. So that was Chaka Khan featuring Snoop Dogg with Boogies in My Soul. Kita bacain respon yang udah masuk di WhatsApp aja kali ya. Ada Rina. Kak, aku kalau gabut tuh suka buka kulkas berkali-kali padahal udah tahu isinya tuh cuman air dingin sama sambal aja. Entah berharap tiba-tiba muncul es krim kali ya. Iya lagi. Aku buka kulkas terus buka ini sih meja makan, tutup saji di meja makan. Padahal emang seperti itu aja, gak ada yang berbeda gitu. Ada Aldi, katanya kalau aku gabut tuh suka scrolling TikTok. Niatnya tuh 5 menit, pas lihat jam ternyata udah hampir 2 jam. Sama kita Aldi. Nextnya ada Nina, aku pernah gabut sampai nyusun ulang aplikasi di HP berdasarkan warna. Tuh besoknya malah bingung nyari WhatsApp. Oh, ya yes, itu juga salah satu gabut ya. Fajar, pernah gabut terus muter naik motor tanpa tujuan, yang penting jalan aja. Pulangnya malah lupa lewat mana. Oke, okay. Kayaknya tuh selain gabut itu kayaknya agak-agak galau mungkin kamu ya. Dan yang terakhir itu ada Maya. Aku tuh pernah gabut bongkar lemari, nemu uang 50 ribu di kantong jaket lama. Gabut yang menghasilkan. Aku juga pernah, tapi aku duitnya cuma 20 ribu waktu itu. Ketemu di jeans. Itu kayaknya hampir semua orang juga paling sering mengalami hal seperti itu ya teman perdua. Anyway, tadi tuh Fajar request lagunya Backstreet Boys. Lumayan lama, 2001 ya. Udah 25 tahun yang lalu. Dari album The Hits Chapter 1, The Drowning, one of my favorite song dari Backstreet Boys sendiri. Sama tadi Maya tuh request lagunya Rihanna yang Unfaithful. Ini juga lagu lama. Aku cari dulu ya. Unfaithful, oh masih ada dong. Oh my God. Kita malam hari ini kita puterin lagu-lagu lama untuk kamu teman berdua ya. Kalau gitu kita sebelum ke lagunya Rihanna with Unfaithful, kita ke Backstreet Boys with Drowning.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, Super Team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

So, teman berdua, ternyata emang rasa gabut itu memang bisa bikin kita tuh ngelakuin banyak hal yang gak masuk akal ya. Tapi justru dari cerita-cerita sederhana itu kita jadi sadar kalau setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk ngusir bosan. Semoga setelah ini kalau gabut datang lagi, kamu tuh bisa mengubahnya jadi sesuatu yang seru, produktif, atau minimal punya cerita lucu lah untuk di-share ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan meramaikan siaran aku dari jam 3 tadi sampai di jam 7 malam ini, teman berdua yang udah gabung juga di WhatsApp tadi. So, Nisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya ini Pro 2 bareng Andrian untuk malam ini.

Faros Mi menunjuk wasit asal Slovenia Slavko Vincic memimpin laga final Piala Dunia 2026. Argentina versus Spanyol, partai final rencana berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, FIFA menilai Vincic punya pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Francisco Bagnaia memanfaatkan jeda musim panas MotoGP buat menjalani operasi lengan kanan di Rabu 15 Juli 2026. Ducati menargetkan pembalapnya ini bisa kembali tampil pada Grand Prix Inggris di Silverstone. Walau Vitaly itu juga sempat menghadiri acara di Roma 14 Juli 2026 dan ditunjuk sebagai duta olahraga kementerian luar negeri Italia sama pembalap motor ternama lainnya. Sehari kemudian pembalap Ducati Novo Team itu menjalani operasi di klinik ortopedi Rumah Sakit Universitas Modena Italia. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng Ibrahim Rian di malam hari ini. Di malam kita semua, malamnya kaula muda, untuk mungkin ngalor ngidul, untuk keluyuran, untuk ngapel, dan ya macam-macam lah yang bisa kamu lakukan di malam minggu kali ini atau pro 2. Tapi jangan lupa, di semua aktivitas yang nanti akan kita jalani bersama di malam minggu, jangan lupa untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar jaya teman-teman dua ya. Kalau kata Nuna nih, udah siap belum? Kalau udah siap, stay tune aja terus di Pro 2 FM sampai selesai teman-teman dua.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Baiklah nomor 2, kita jeda sejenak untuk mengikuti azan Isya hari ini pada pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC FPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat, lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Top one for the world. Waduh, jadi batuk deh. Aduh, tetap terjaga. Zabro 2 FM for your Saturday night tomorrow 2 ya. Nah, kamu kalau lagi bosan itu biasanya ngapain sih tomorrow 2? Ya, paling tidak apa, mencoba sesuatu yang baru misalnya, atau main game mungkin ya. Beda hal dengan bosannya seorang pilot tomorrow 2. Jadi seorang pilot Raven Air, dia menuliskan sebuah kalimat di atas udara lewat flight radar 24-nya Tomorrow 2 dengan tulisan I'm bored. Ya, meskipun penerbangan uji coba, tapi apa yang dilakukan si pilot ini mendadak viral Tomorrow 2. Jadi aksi ini saat pilot nerbangin pesawat ringan Piper Tomahawk selama sekitar 2 jam buat menguji performa mesin usai penggantian salah satu silinder. Kalau dilansir dari The Guardian, tulisan ini dibentuk lewat manuver selama kurang lebih 20 menit di atas Muara D. Jadi Muara D itu wilayah perbatasan antara Inggris dan juga Wales Tomorrow 2. Meski terdengar iseng, pihak Raven Air juga memastikan penerbangan ini tetap merupakan uji coba yang sah dan seluruh pemeriksaan berjalan sukses. Tapi agak unik ya, kalau pilot lagi bosan Tomorrow 2. Tentunya pilotnya ini skill tingkat dewa. Dan jangan bilang kalau pilotnya itu Gen Z Tomorrow 2. Ya, you know lah Gen Z gimana ya. Kalau

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Sudah jam 8 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam minggu kali ini ada yang mungkin malam minggunya diisi kegiatan di kamarnya, karena kamar kan merupakan tempat untuk berekspresi. Kita mau teriak-teriak, mau nyanyi, mau gitar, ya terserah lah teman dua ya. Tapi kalau kamu seorang gitaris dan mungkin malam ini menghabiskan malam minggu dengan bergitar di rumah atau di kamar sendirian, nah ternyata Marty Friedman, seorang gitaris legendaris, itu tidak menyarankan guys buat kamu latihan sendirian di kamar. Wah, jadi gitaris legendaris Marty Friedman itu tidak menyarankan. Dan tentu ini konteksnya adalah latihan buat jadi gitaris profesional gitu, nomor 2, yang harus manggung di hadapan orang. Dan kalau buat seru-seruan aja sih katanya gak apa-apa, nomor 2. Siapa nih yang tiap hari sukanya gitaran sendirian di kamar? Setuju gak sama pendapat Marty?

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Wah, guys, kita ke gosip-gosip underground dulu nih, guys. Satu band yang memang namanya sudah melejit sih sebelum hal ini atau berdua, tapi dengan adanya ritual ini tuh lebih mempertegas eksistensi dari band tersebut berdua. Nah, kalau kamu yang ngedukung atau ngejagoin Inggris di Piala Dunia tahun ini pasti tahu band yang aku maksud nomor 2. Band yang lagunya sering dinyanyiin ketika udah selesai main. Siapa lagi kalau bukan Oasis dengan Wonderwall-nya nomor 2. Nah, jadi ceritanya pas tanggal 13 Juli kemarin itu System of Down tampil di London, Inggris nomor 2. Nah, sang gitaris yaitu Darren Malakian itu sempat ngejek atau mengajak penonton buat nyindir Oasis. Sebelum ngebawain lagu Needles, Darren sempat memancing penonton dengan ngebahas soal tapeworm atau cacing pita yang di dalam lagu tersebut. Dengan ada bercanda, doi bilang kalau khusus hari itu si cacing pita ini kita namain Oasis. Nah, aksi Darren di negara asal Oasis sebenarnya udah adalah balasan buat Noel Gallagher. Soalnya di awal tahun 2000-an, Noel tuh ngehujat System of a Down dalam sebuah wawancara dan bilang kalau mereka sebagai band paling ampas sepanjang sejarah. Makanya begitu dapat kesempatan mau di London kemarin, Darren gak mau ngelewatin momen itu buat ngebales ejekan yang udah lama tersebut. Waduh, berani banget ya nyindir Oasis langsung di negara asalnya. Wah, belum tahu aja dia. Aldi Taher Gallagher.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

FIFA World Cup Final nomor 2 yang pastinya sudah tidak sabar nih ya. Bukan Inggris, bukan juga Prancis. Karena keduanya akan bertemu pagi besok ya guys ya. Ya, kita nanti akan melihat siapa kira-kira yang berhak menjadi tempat ketiga dan keempat di FIFA World Cup 2026 kali ini. Tapi yang perlu jadi sorotan pertemuan antara Argentina melawan Spanyol tuh mungkin nomor 2 sudah sering melihat di media sosial di mana Lionel Messi memandikan Lamine Yamal gitu nomor 2 ya. Dan ternyata Lionel Messi ditanya tuh sama reporter saat menghadiri FIFA Fanatic Fest di New York. Nah ternyata foto ini tuh viral, Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal pada tahun 2007. Dan seperti dikutip dari ESPN, foto ini tuh diambil untuk kalender amal Barcelona bersama UNICEF. Nah sekarang Messi usianya 39 dan Yamal 19 tahun ya guys ya. Jadi kurang lebih perbedaannya hampir 20 tahun. Dan akan bertemu untuk pertama kalinya. Messi itu memuji Yamal sebagai salah satu pemain terbaik dunia, tapi negasin Argentina juga akan berusaha menghentikan performanya demi mempertahankan peluang menjadi juara dunia. Nah jadi gitu ya, alasan dari foto tersebut ternyata Lionel Messi lagi apa namanya photoshoot untuk pengambilan gambar kalender amal Barcelona bersama UNICEF gitu guys. Jadi udah jelas sekarang ya buat fansnya Lionel Messi dan juga Lamine Yamal, seperti itu storytellingnya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Yo, suara dua balik lagi masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Anyway, mau greetings sekali lagi teman dua. Selamat malam minggu. Nah, berhubung malam minggu teman dua, kita ingin membahas sebuah sebuah yang dekat dengan relationship lah teman dua ya. Nah, jadi dalam sebuah relationship atau hubungan romantis atau percintaan itu ada kalanya terdapat gap atau kesenjangan. Nah, gap ini tuh bisa berdampak positif atau bisa juga justru jadi sumber masalah dalam hubungan. Tergantung gimana pasangan menyikapinya deh. Nah, kalau buat kamu yang masih bingung gap dalam relationship tuh seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa contoh gap dalam relationship yang umum ditemui di berbagai pasangan. Yang pertama, age gap atau kesenjangan usia. Jadi secara global, rata-rata gap usia dalam hubungan itu adalah 4,2 tahun. Itu rata-ratanya temen dua ya, yang umum lah dijumpai temen dua. Gap berikut ada gap finansial. Relationship bisa juga punya kesenjangan finansial, misalnya yang satu gajinya UMR, yang satu lagi gajinya 4 digit. Wah. Selain itu ada gap komunikasi. Jadi gap lain yang umum dijumpai yaitu adalah gap komunikasi. Jadi satu pihak komunikasinya lancar dan bagus, sementara pihak lain komunikasinya lebih pasif. Ada gap hobi atau aktivitas. Jadi mungkin kamu pernah nemu pasangan yang satu pihak suka aktivitas outdoor kayak mancing atau naik gunung, sementara pihak lainnya lebih suka aktivitas indoor kayak maraton drakor, nyobain resep baru di dapur. Nah, itu juga bisa disebut gap hobi atau aktivitas nomor 2. Berikutnya ada gap musik atau film. Nah, sama-sama suka musik, tapi yang satu suka lightning bolt, sementara yang satu lagi suka mantos. Atau sama-sama suka nonton film, tapi yang satu suka film-filmnya Love Dia, sementara yang satu lagi suka film-filmnya Marvel Cinematic Universe. Itu bisa dibilang gap juga. Ada yang terakhir nih, gap kuliner. Wah, banyak lagi sih sebenarnya ya. Jadi kayak selera makanan yang bisa menciptakan gap. Misalnya yang satu suka makanan pedas, sementara yang satu gak terlalu suka. Atau yang satu suka mie ayam, sementara yang satu lebih suka ramen. Wah, ini bisa dibilang kesenjangan kuliner. Ya udah, kalau begitu kita sudah kasih tahu nih contoh-contoh dari gap relationship. Nah, sekarang waktunya teman dua, kita tanya teman dua, relationship kamu ada gapnya enggak? Kalau ada, apa aja tuh gapnya? Kasih tau Rian sekarang juga di WhatsApp di 0811 430 0322. Juga bisa lewat Instagram kita @pro2_gorontalo ya. Kita tunggu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih kita tanya ke teman Pro 2, relationship gap kamu tuh apa aja sih? Sambil bermalam minggu, sambil juga mungkin si pasangannya lagi di sebelahnya tuh lagi di mobil dengerin di radio mobilnya Pro 2 FM Gorontalo. Oke, selamat malam minggu semuanya ya. Semoga rencana kamu di malam hari ini berjalan sesuai rencana. Yang mau nobar sebentar, ini yang perlu kita ingatkan juga sih Pro 2 ya. Karena qadarullah kemarin saya baca-baca berita gitu dan ternyata ada korban jiwa di nobar kemarin. Jadi sekali lagi, dikarenakan ini sudah babak final ya, sudah di penghujung turnamen lah Tomorrow 2. Yang pasti apa gengsi, kemudian emosi, fanatisme itu bisa aja memuncak karena babak final Tomorrow 2. Tapi ingat, keluarga menunggu di rumah, jadi tetap berhati-hati, jaga kondusivitas biar selamat sampai pulang di rumah masing-masing Tomorrow 2 ya. Gak ada yang larang buat nobar, justru sepak bola kan bisa mempererat gitu ya, silaturahmi, persaudaraan. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita larut, lalai, sampai lupa diri dan lain sebagainya, dan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, mari kita jaga sama-sama kondusivitas, baik untuk diri sendiri dengan lingkungan sekitar Tomorrow 2. Dan kita masih tanya tadi soal gap relationship, kira-kira sejauh ini di hubungan kamu gapnya apa aja tuh Tomorrow 2? Entah karena musik kah, atau selera makan, atau mungkin gap kepercayaan. Wah, itu sepertinya gap terbesar dan tersulit ya. Kita tunggu sampai nanti jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah. Padahal di balik layar, we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Berteman saja dulu dari Rakhano. Kadang yang berawal dari teman itu bisa menjadi mesra. Woi. Trust the process nomor 2 ya. Jadi enggak usah terlalu di ini-iniin. Ntar kalaupun memang kamu berjodoh atau kamunya juga CD-nya juga tertarik ya, semua akan ada waktunya kok ya. Jadi mau itu berteman dulu ya nggak apa-apa, kan ada tuh teman tapi menikah. Wah, jadi sudah banyak case-nya teman roda ya. Jadi udah, kalau malam hari ini dia pun mau kita atau kamu berteman gitu ya udah. Di apa? Kalau aku mah ya udah dijabarin aja dulu, dicobain dulu, ya kan? Ntar kalau ada timing yang pas, hajar. Jadi selamat malam ya buat semuanya. Senang banget nih kamu masih terus setia dengerin Perdua FM ya. Ya malam hari ini buat para driver ojol, baik motor maupun mobil yang masih terus terjaga, selamat malam ya. Lancar rezekinya, banyak orderannya, dan juga berkah cuannya Tomorrow 2. Jadi sekali lagi kita masih menunggu kamu yang menciptakan story relationship gap kamu. Ada gak? Kalau ada, apa tuh? Coba WhatsApp 0811 4300 0222 juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Dalam sebuah relationship atau hubungan romantis itu rakyatnya terdapat gap maupun senjangan. Gap ini tuh bisa berdampak positif atau bisa jadi justru sumber masalah dalam hubungan. Tergantung gimana pasangan menyikapinya atau berdua ya. Untuk itu malam hari ini kita masih tanya, relationship kamu ada gapnya nggak? Ini kita coba baca dulu yang sudah gabung di Instagramnya @produ_Gorontalo. Dari Ika Pratiwit 2782 di Instagramnya @produ_Gorontalo. Katanya gap keyakinan. Waduh. Yang satu yakin banget si he's the one, sedangkan pihak yang lain enggak. Wih. Wah, saya pas baca tuh expect-nya beda keyakinan, ya apa namanya, literally keyakinan, tapi ternyata keyakinan yang beda gitu definisinya tuh orang dua. Aduh, Ika, kamu yang di mananya, yang pihak lain itu atau pihak yang yakin tadi? Aduh, ya semoga kamu pihak yang apa namanya, yang yakin itu, Ika ya. Ya biar kamu bisa memperjuangkan hubungan tersebut. Ika Pratiwi, terima kasih. Semoga pihak yang lain tadi bisa yakin, seyakin-yakinnya Ika terhadap hubungan itu ya. Alright, ada lagi nih dari mana nih, Veriska. Kalau gap perasaan gimana, Min? Gap perasaan. Ini perkara sulit sih, Rizka ya. Jujur, izin. Ini janggal ini, gap perasaan. Sepertinya hampir-hampir sama tadi sama kayak si Ika ya. Kalau Ika kan dia yang satunya yakin banget, yang satunya tidak. Nah, kalau Rizka ya ada kaitannya sih, kayak perasaan yang satunya mungkin suka, yang satunya tidak. Wah, ini perkara sulit, perkara sulit. Serius, Rizka. Aduh. Tapi anyway, terima kasih ya buat Rizka. Ya meskipun saya mungkin tidak bisa menjawab hal itu dengan apa, dengan jelas, tapi ya mau gimana ya kalau gap perasaan, Rizka, ya kamu juga kan yang merasakan gitu loh. Saya hanya bisa menjadi pendengar aja, tapi ketika kamu yang menjalani, ya kan kita juga bisa apa ya, ya punya feeling lah. Entah gimana dia merespon, kemudian perasaannya seperti apa, kita tuh yang bisa, apalagi ya keduanya yang punya hubungan lah, semua dua. Jadi Rizka, ya kalaupun memang menurut kamu berat, ya udah, masih banyak ikan di laut ya. Ika Pratiwi dan juga Veriska di Instagram. Kita lanjut lagi dengerin lagu sambil menunggu yang lain yang mau ikutan di Instagram kita @produ_Gorontalo. Kasih tahu kalau kamu relationship gapnya apa.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Teman Produa, kalau kamu punya produk, program, atau layanan yang ingin dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis Teman Produa biar menyampaikan pesan secara profesional. Dukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya. Kami akan buka ruang kolaborasi buat ngebantu Teman Produa menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perlu jangkauan informasi Teman Produa bersama RRI Gorontalo. Info selengkapnya bisa menghubungi kontak person 0853-9448-1985. Dengan layanan promosi dan kerjasama bersama LPP RRI Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja quarter life crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa? Dan
2: seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dewas Ungu, andai aku bisa. Sudah mengantar kamu buat bernostalgia dengan lagu ini ya. Lagu yang dirilis pada tahun 2015 ini sudah mengantarkan kita juga di part terakhir untuk Jaga Malam. Tadi sudah ada Rika Pratiwi yang share hubungan gapnya itu adalah gap keyakinan, yang satu yakin banget, yang satunya enggak nomor dua. Ada Friska juga tadi, kalau gap perasaan gimana Min? Udah aku juga respon tadi, terima kasih buat Friska, juga Ika Pratiwi. Nah ini yang terakhir nih, ada Fahril Mau underscore di Instagram, katanya gap humor juga Min. Wah, kamu ternyata gap humor ya sama pasangan. Emang kenapa? Kamu humornya humor bolot, dianya humor blok M. Aduh, jadi kayak gap banget gitu lah ya. Oke dah, Fahril, terima kasih ya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung untuk program Jaga Malam. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah dengerin, yang sudah ikutan gabung juga. Sekali lagi terima kasih. Pantau terus Pro 2 FM, nyimak aja terus dengan lagu-lagu terbaik dari music director kita Rasman Saleh. Dan kalau begitu akhir kata Rian mau pamit dulu. Hati-hati aja sebentar kalau mau nobar ya. Pokoknya jaga sportivitas, jaga kondusivitas, balik ke rumah dengan selamat. Dan kalau begitu, have a good Saturday night. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Ciao, bella.

0: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Dinda,
1: yeay.

0: Echo Anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Semua tergantung kitanya, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Madua, kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 19 Juli 2020. Program mata acara akan kami hadirkan kalau dengar teman Madua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Echo Anywhere.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Dok, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng pak kita polling anak? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

FM. Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Kedua info pertama, La Liga menjadi kompetisi sepak bola dengan jumlah perwakilan pemain terbanyak pada partai final Piala Dunia 2026. Dilansir dari La Liga, Sabtu 18 Juli 2026, 24 dari 52 pemain Spanyol dan Argentina itu berasal dari peserta La Liga. Jumlah tersebut juga menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol jauh di atas liga-liga elit Eropa lainnya dalam laga penentuan juara dunia. Data itu menunjukkan hampir separuh pemain yang masuk skuad kedua finalis saat ini berkarir di kompetisi sepak bola Spanyol. Premier League berada di peringkat kedua dengan menyumbangkan 13 pemain pada partai final Piala Dunia 2026. Sementara itu tahun kedua, League 1 mengirimkan 5 pemain yang memperkuat Spanyol maupun Argentina pada laga puncak. Info selanjutnya tahun kedua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026. Laga puncak tersebut akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey. Amerika Serikat dan juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt tahun kedua mengumumkan agenda tersebut pada Jumat 17 Juli 2026. Trump juga dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York pada Sabtu 18 Juli 2026. Yang selanjutnya, Trump ini dijadwalkan menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey. Kehadirannya sekaligus juga mengonfirmasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu, di mana Infantino sebelumnya menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Dan info yang terakhir, FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia dan masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi teman P2. Sepada selamat pagi teman P2, bikin pagi kamu makin seru barengan Prodo FM Gorontalo. Dan tentunya untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 teman P2 barengan Cindy Anna Kongain. Dan teman P2 di Sepada aku bakal nemenin pagi kamu tuntas sampai nanti di jam 10 pagi.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Ada Spanyol dan Argentina yang bakal ketemu pada final Piala Dunia 2026. Ini di Stadion New York, Amerika Serikat, teman Prado. After sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Spanyol mengandalkan pertahanan kokoh, sementara Argentina itu jadi tim paling produktif dengan 19 gol, teman Prado, termasuk 8 gol yang dicetak Lionel Messi. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente juga yakin kalau Argentina ini bakal bermain sportif, sedangkan supercomputer Opta menjagokan Spanyol menang dengan peluang 45% berbanding 29% untuk Argentina.

Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: aja. Adek, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Mau enggak?
1: Gak mau.
0: Gak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya

0: Toran tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
1: Ya,
0: kayak gitu.
1: Minimal.
0: Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan, benar kan Ikal?
0: Ya, kalau ya. Kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ke Tamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa
2: kenapa mantan. Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jika malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Babak final emang seru tahun 2022, tapi jangan sampai kamu kelewatan laga gengsi tinggi perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 yang bakal mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis lawan Inggris, dan duel panas ini dipastikan bakal pecah banget karena kedua tim ini sama-sama mengincar penutup turnamen yang manis dan lengkap dengan adu gengsi head-to-head sejarah pertemuan mereka dan tebak-tebakan prediksi susunan pemain andalan yang bakal diturunkan sejak menit awal. Pokoknya teman Pedro ini jadi laga pelipur lara terbaik buat membuktikan siapa yang paling tangguh di antara para semifinalis atau semifinalis yang patah hati. Dan teman Pedro, apapun Prancis ya, mau sesengat apapun Prancis dan Inggris berdarah-darah demi memperebutkan posisi ketiga di Piala Dunia, ya tetap aja perjuangan mereka enggak sengenes perjuangan Ghana yang seberkorban segalanya, tapi tetap stuck di posisi ketiga alias jadi orang ketiga di hubungan orang lain.

0: Tuh Nian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Yah, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
1: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Update info cuaca buat teman Pro2 di si Minggu 19 Juli 2026 akan disampaikan oleh prakirawan Hani Setianing Rahayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 19 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Botumoito, Biau, Sumalata, Asparaga, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di Laut Sulawesi Gorontalo Utara. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 32 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi kembali buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune di Pro 2 FM Gorontalo, baik itu di streaming kita ataupun di frekuensi 92,4 FM. Dan teman Pro 2, untuk pada edisi hari ini kita bakal ngebahas yang simple-simple aja, yang memang di hari ini juga diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional, teman Pro 2. Kamu bisa spill, teman Pro 2, sekte atau kombinasi makanan paling aneh pas kamu lagi makan es krim, teman Pro 2. Yang paling ekstrim nanti bakal kita bahas, yes. Kalau aku sih di tim es krim yang normal-normal aja, cuman ya banyak banget yang berseliweran. Es krim itu dimakan pakai nasi, yang kayak enak apa gimana sih ini rasanya? Nasi digabungin sama es krim, ah elah teman Pro 2. Es krim itu kan kayak yang kita makan, ya menurutku sih lebih ringan ya, bukan makanan berat tuh. Makanan ringan istilahnya, yang bisa kita nyemil kalau kita tuh lagi emosi atau apapun itu, perasaan kita lagi kacau. Nah, es krim solusinya. Tapi ya, menurut kamu gimana sih sensasi makanan atau es krim itu dicampur dengan makanan lain, teman Pro 2? Yang pernah coba, coba deh spill apaan tuh. Di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Bisa juga spill di line teleponnya Pro 2 di 08 12 15 1924. Atau WhatsApp kita 0811 43 000 000.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

9,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Ini tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional atau National Ice Cream Day, diperingati setiap minggu ketiga bulan Juli di Amerika Serikat. Nah, tahun ini teman P2 peringatannya jatuh di tanggal 19 Juli 2026. Memang peringatan ini tuh ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Enggak deh, enggak mungkin dong. Ronald Reagan, teman P2, tepatnya di tahun 1984 sebagai bentuk apresiasi untuk salah satu hidangan penutup favorit masyarakat Amerika Serikat. Jadi lebih dari 90% ya warga Amerika itu menikmati es krim. Jadi hari ini tuh jadi momen untuk menikmati satu cone es krim, membuat sundae atau ya mencoba rasa baru barengan keluarga dan juga teman. Gak ada satu penemu yang secara pasti sih diakui sebagai pencipta es krim ini, tapi sejarah makanan penutup ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan sama kayaknya dengan sejarah gelato ya. Salah satu catatan paling awal itu menyebutkan kalau makanan yang menyerupai es krim itu sudah dinikmati di Tiongkok sekitar 618 atau sampai dengan 697 Masehi. Itu di masa dinasti Tang, dan hidangan ini juga dibuat dari campuran tepung, susu, kerbau, dan juga kapur barus, teman P2. Itu senyawa organik yang sekarang tuh lebih dikenal sebagai bahan dalam berbagai produk perawatan. Nah, beberapa kisah sejarah juga menyebutkan kalau Alexander Agung gemar menikmati salju dan es yang diberi pemanis berupa madu dan juga nektar. Sementara dalam Alkitab itu disebutkan kalau Raja Salomo menikmati minuman dingin saat musim panen, teman P2. Ini jadi buat kamu, teman P2, kamu di sekte yang mana nih kalau minum es krim? Yang normal apa kagak normal? Abnormal ya. Silakan komen aja teman P2, dan aku juga mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only. Hadirnya kasihmu. Lagu terbaru teman P2 yang bisa kamu jadikan referensi untuk di request di Pro 2 FM Gorontalo, ini ada Fugo dengan Izinkan Aku.

0: prestasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bayangin nih teman Pro 2, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Bay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap? Untungnya teman Pro 2, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku desal itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman-teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oh, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Oh, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Ada info buat kamu di mana pertandingan pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final itu bisa kamu dengar melalui program Mas 1 di frekuensi 101,8 MHz dan pelaksanaan program Religi Pagi tahun kedua yang waktunya bersama dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa kamu dengerin melalui program 4 95,1 MHz atau di 108 AM atau lebih tepatnya 1008, dan kamu juga bisa pantengin di streaming atau channel YouTube RRI Gorontalo.

0: Pendopian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.